Aisti in om. Dejon kadeli. Aisti in om, se volvesti bomintje mai kazaka. Sko il vent, su lonte kun ses bofs. Baul keu, baul leu attacca. Ti vas kun passe dire frank, la via boin stichnada. E cuores bo per mintje flur, ke cloma de la prada. Se tenies bo, vid dignitat, sko vid la pial il roigen. Per ine miura de donur. Fas uon ni gin il loigen. Aisti in om.